kunamu ai fali ni judu sumayanye kombe mera ni mwele seku kalula nangama siga sokalula nangama cheka manuti jani sek keyboard check

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

kiamat. Itu urusannya urusan ku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Murid sedang dulu koplo memutarkan kopi. Anggur merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung ya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak

dan jemari. Kembali menghabiskan nas, momen dan kembaliin secantik rima ku jinakan justa box membali. Penuh totalitas berdiri sendiri, percaya diri mengiring, ku pegang kendali. Begitu banyak tercecer, aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh esini, nah jangan banyak mimpi. Aku profesor sintesis, yang prosa rimaku mitosis. Menyiasa cetuskan ide yang berbilang baik suci tau dosa. Kau susah jernah intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan tong kosong gigi. Tonggosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuka target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Play ku ribuan tiupkan terompet. Amir dana no man aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi. Habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali Joe datang kabari. Dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok. Aku merasa bodoh geleng kepala dong. Sedeng setelah mendolok beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi berapi kumis ku kayak gogol. Gudang saringan harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek. Hanyalah kita strimu kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal kiri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpimu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil lah mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak tiga sepaling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau udah gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jemur menyusup suka tentu. Kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian. Ini jalanku. Tak cocok dengan kalian. Maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala. Lebih suka bala-bala. Walah-walah agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku kamu yang masih terus. Ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek aku nanti ditangkap. Gam ten tolong aku sudah oleng. Terbangku ke loteng tak jelas ku mengoce. Beri ku ke mojong bersihkan Mario Tegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: Kampani saharan Bichar kabelai ma Bichar kabelai ma Sakya
1: Tintara tintira charaketika nahera matira narumayalu tintara tintira charaketika nahera matira narumayalu tintara tintira charaketika mahera matira narumayalu sara sara

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lumbang Radio.